Africa. Wanyakupa wanyakupa ni dina ya. Na misi uwaji ana sese anyumre ya udana asyo awo adie nina uni akafu urade titibutanwa utufu uni unyafu uji nene awo ma nina na misi uwaji adiwa Christopher.